0: dan berharap Xi memiliki perasaan yang sama. Ia juga mengisyaratkan bahwa China dapat memainkan peran konstruktif dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Trump menambahkan bahwa ia berencana untuk mengangkat isu-isu lain. Ini termasuk terkait Jimmy Lai, pendiri surat kabar pro-demokrasi Hong Kong, Apple Daily, yang dipenjara, serta penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Trump mengatakan dirinya tidak yakin China akan menyerang Taiwan seperti halnya Rusia menyerang Ukraina. Trump menyebut Xi tahu ia tidak menginginkan hal itu. Gedung Putih mengatakan bahwa lebih dari 10 eksekutif tertinggi dari perusahaan-perusahaan terkemuka Amerika Serikat akan bergabung dengan Trump, termasuk Elon Musk dari Tesla dan Tim Cook dari Apple. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Kuo Chiakung, mengatakan para pemimpin itu akan membahas hubungan bilateral serta perdamaian dan pembangunan global. Ia mengatakan China siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memperluas kerjasama, mengelola perbedaan, serta memberikan lebih banyak stabilitas dan kepastian bagi dunia yang sedang berubah dan bergejolak.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam proposal balasan terbaru Iran. Ia menyebutnya sama sekali tidak dapat diterima dan bodoh. Teheran mengirimkan proposal itu ke Washington melalui Pakistan selalu mediator pada akhir pekan lalu. Trump pada hari Senin memperingatkan bahwa gencatan senjata berada pada tahap kritis dengan mengatakan bahwa gencatan senjata itu dalam kondisi berbahaya dan mungkin akan runtuh. Ia mengatakan proposal Iran adalah sampah dan bahwa dirinya belum selesai membacanya. Namun, ia juga mengatakan bahwa ia masih percaya solusi diplomatik sangat mungkin. Meskipun ia kemudian menyalahkan Iran karena mengubah pendiriannya serta menyebut para pemimpinnya sebagai orang-orang yang sangat tidak jujur. Para pejabat Iran membantah tuduhan bahwa tuntutan mereka berlebihan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa ia menyesalkan Amerika Serikat terus bersikeras dengan pandangan sepihak dan tuntutan yang tidak masuk akal. Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan tanggapan Teheran pada hari Minggu. Disebutkan bahwa proposal tersebut berfokus untuk mengakhiri konflik, termasuk di Lebanon, mencabut blokade, dan membebaskan aset Iran yang dibekukan.

0: Berita-berita selanjutnya. Produsen makanan ringan Jepang, Kalbi, dilaporkan berencana mengganti kemasan beberapa produknya menjadi versi hitam putih. Pergantian itu dilakukan dengan alasan ketidakstabilan dalam pengadaan tinta cetak dan bahan lainnya karena situasi di Timur Tengah. Sumber-sumber mengatakan perusahaan itu telah mengirimkan pemberitahuan kepada mitra bisnis dan akan melakukan perubahan tersebut pada akhir Mei. Perusahaan itu mengatakan perubahan lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan tergantung pada perkembangan situasi. Sementara itu, perusahaan pelayaran Jepang NYK Line sedang mempertimbangkan rute baru untuk mobil yang dipasarkan di Timur Tengah karena Selat Hormuz pada dasarnya masih tertutup. Presiden perusahaan itu, Soga Takaya, pada hari Senin mengatakan permintaan atas layanan perusahaannya tetap menggeliat karena permintaan mobil di Timur Tengah masih kuat. Ia mengatakan bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah membongkar muatan di Oman agar dapat menuntaskan pengiriman melalui jalur darat.
1: Menteri Keuangan Jepang Katayama Satsuki dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menegaskan niat mereka untuk mempertahankan koordinasi yang erat dalam kebijakan nilai tukar mata uang asing. Katayama bertemu dengan Bessent yang sedang berkunjung pada hari Selasa di Tokyo. Bessent sedang mengadakan sejumlah pembicaraan dengan para pemimpin Jepang sebelum berangkat ke KTT Amerika Serikat Cina di Beijing pada pekan ini. Pertemuan itu berlangsung setelah otoritas Jepang melakukan intervensi terhadap pasar mata uang pada akhir April untuk menghentikan penurunan nilai yen terhadap dolar di tengah konflik Iran. Katayama mengatakan, kami menegaskan bahwa Jepang dan Amerika Serikat sejalan dalam tren mata uang, serta kami akan terus bekerja sama secara erat sesuai dengan pernyataan bersama Menteri Keuangan Jepang Amerika Serikat yang dikeluarkan pada September tahun lalu. Katayama menolak menjawab ketika seorang reporter bertanya apakah diskusi tersebut mencakup kebijakan moneter Bank Sentral Jepang.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengonfirmasikan 7 kasus hantavirus yang terkait dengan dugaan wabah di sebuah kapal pesiar. WHO merekomendasikan karantina selama 42 hari

0: untuk semua penumpang dan awak kapal. Kapal tersebut tiba di Tenerife, Kepulauan Kanari, Spanyol pada hari Minggu. Para penumpang turun di tengah penerapan langkah ketat pengendalian penularan. Menteri Kesehatan Spanyol Monica Garcia mengatakan 27 orang termasuk penumpang yang tersisa dan beberapa awak turun dari kapal pada hari berikutnya. Ia menambahkan bahwa kapal tersebut berlayar menuju Belanda dengan awak yang tersisa. Mereka yang turun dari kapal tersebut sedang menjalani pemeriksaan dan karantina di negara masing-masing. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan seorang penumpang Prancis dari kapal tersebut dinyatakan positif setelah mengalami gejala dalam penerbangan pulang. Ia mengatakan orang tersebut diisolasi di sebuah fasilitas medis bersama dengan 4 pelancong lainnya. WHO pada hari Senin melaporkan bahwa total kasus kini menjadi 7 atau 9 jika termasuk kasus yang dicurigai. Otoritas Kesehatan Inggris pada hari yang sama menyatakan bahwa seorang penumpang Jepang sedang dipantau di sebuah rumah sakit di Inggris. Disebutkan bahwa individu itu diharuskan menjalani karantina hingga 45 hari meskipun tanpa gejala. WHO telah merilis pedoman pendahuluan pengendalian penularan. Sebagai tindakan pencegahan, badan itu merekomendasikan agar semua penumpang dan awak kapal melakukan karantina di rumah atau di fasilitas khusus selama 42 hari setelah turun dari kapal. WHO menegaskan bahwa risiko virus ini bagi masyarakat umum dianggap rendah.
1: Para produsen mobil Jepang meningkatkan produksi dan penjualannya di pasar otomotif India yang sedang berkembang. Dalam langkah terbaru, Toyota Motor mengatakan pihaknya berencana membangun pabrik perakitan baru di India Barat. Perusahaan tersebut pada hari Senin mengatakan akan mulai memproduksi SUV di negara bagian Maharashtra pada paruh pertama tahun 2029. Pabrik baru ini akan menjadi pabrik keempat Toyota di India dan akan meningkatkan produksinya di negara tersebut menjadi sekitar 500.000 kendaraan per tahun. Suzuki Motor memimpin pasar di India, menargetkan peningkatan kapasitas produksi tahunan di negara tersebut menjadi 4 juta kendaraan selambatnya tahun fiskal 2030. Honda Motor juga mengincar India sebagai pasar utama dengan rencana untuk menjual model-model baru di sana. Fokus pada India muncul ketika banyak produsen mobil Jepang mempertimbangkan kembali strategi untuk kendaraan listrik di Amerika Serikat. Saudara, sekian warta berita dari NHK World Japan siaran bahasa Indonesia. Selengkapnya tersedia di website kami nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak.

0: semuanya, jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Dalam pelajaran 11 hari ini, kita belajar ungkapan untuk menanyakan apakah yang Anda inginkan tersedia. Tam, mahasiswi dari Vietnam, mengunjungi Asakusa bersama temannya Mia, fotografer asal Cina. Keduanya menyusuri toko-toko souvenir di Nakamise Dori, jalan utama menuju ke Kuil Sensoji.
0: Mari kita dengarkan selengkapnya.
2: Kono T-shirt mite, ninja tte kaite aru. Ah, ninja!
3: いらっしゃいませ。
2: すみません。 お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。 お寺ですか? 行きましょう。
0: Berikut ini artinya.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
2: この T-shirt 見て。
0: Coba lihat kaos ini.
2: Ninja tte kaite aru.
0: Ada tulisan ninja.
1: Saat melihat kaosnya, Tam mengatakan,
2: "Ah, ninja!
0: Wah, ninja!"
1: Seorang pramuniaga menghampiri sambil mengatakan,
3: "Irasshaimase.
0: Selamat datang."
1: Tam bertanya,
2: "Sumimasen. Omamori wa arimasu ka?"
0: Permisi, apakah ada jimat?
1: Pramuniaga menjawab,
3: ちょっとここにはありませんね.
0: Maaf, di sini tidak ada.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
2: Tam, omamori wa otera ni aru yo.
0: Tam, jimat adanya di kuil.
1: Lalu Tam mengatakan,
2: Otera desu ka?
0: Ada di kuil.
1: Mia pun mengajak Tam,
2: Ikimashou.
0: Ayo pergi ke sana.
1: Mika, apa itu jimat Jepang?
0: Dalam bahasa Jepang disebut omamori. Biasanya bisa didapat di kuil Shinto atau kuil Buddha. Konon kabar, jimat ini bisa membawa keberuntungan atau menolak bala. Jimat yang dicari Tam bentuknya seperti kantung kecil. Ungkapan kunci hari ini adalah, apakah ada jimat?
2: Omamori wa arimasu ka?
0: Jika Anda mengingatnya, maka bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang Anda cari. Kita mulai dengan mengulas arti dari ungkapan kunci hari ini.
4: Omamori
0: atau jimat, diikuti wa, partikel penanda topik.
4: Arimasu
0: adalah kata kerja
4: aru,
0: yang artinya ada, dalam bentuk mas. Tambahkan ka di ujung kalimat untuk jadi pertanyaan. Poin hari ini, saat Anda tengah belanja dan ingin bertanya apakah tokonya memiliki apa yang Anda cari, tambahkan partikel wa setelah nama benda yang Anda inginkan, diikuti dengan ungkapan
4: arimasu ka?
1: Dengarkan dan ulangi.
4: Arimasu ka? Omamori wa arimasu ka? お守りはありますか?
1: Apakah Anda bisa mengucapkannya dengan benar?
0: Sekarang, dengarkan percakapan di sebuah pusat informasi wisatawan berikut ini.
5: すみません. 地図はありますか?
6: Hai, こちらです.
0: Berikut ini artinya. Seorang wisatawan bertanya,
5: Sumimasen, chizu wa arimasu ka?
1: Permisi, apakah ada peta?
0: Sebelumnya, kita sudah belajar. Kalau ingin bertanya kepada orang lain, dimulai dengan mengucapkan permisi.
4: Sumimasen.
0: Ingatkan? Sementara,
4: chizu
0: artinya peta. Resepsionisnya menjawab,
6: Hai, kochira desu.
1: Iya, ini dia.
0: Resepsionis langsung menyediakan petanya. Jika peta tidak tersedia, maka ia tidak langsung mengatakan tidak ada.
4: Arimasen.
0: Jawabannya akan sedikit samar, seperti misalnya dengan mengatakan
4: ちょっと
0: atau ungkapan maaf.
4: すみません.
1: Dengarkan dan ulangi.
4: ちずはありますか? すみません. ちずはありますか?
0: Bagaimana dengan toko souvenir? Apa yang akan Anda katakan saat bertanya apakah toko itu ada kipas lipat atau tidak? Kipas lipat adalah
4: sense. Sense.
0: Nah, cobalah bertanya dengan diawali sumimasen.
6: Sumimasen. Sense wa arimasu ka? すみません。センスはありますか?
0: Berikutnya, cobalah bertanya, apakah ada kaos ninja? Kaos adalah
4: T-shirt.
0: Untuk mengatakan kaos ninja, gunakan partikel no dan katakan
4: ninja no T-shirt. Ninja no T-shirt.
0: Silakan coba.
5: すみません. Ninja no T-shirt wa arimasu ka? すみません. Ninja no T-shirt wa arimasu ka?

0: ますか？
1: Sekarang Anda bisa bertanya apakah barang yang Anda cari ada atau tidak.
2: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang disampaikan pramuniaga dalam sandiwara singkat. Harap diingat.
3: いらっしゃいませ.
4: いらっしゃいませ.
2: Artinya, selamat datang. Ini adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan saat ada konsumen yang masuk ke dalam toko atau restoran.
1: Dengarkan ragam cara pengucapannya.
4: いらっしゃいませ.
5: いらっしゃいませ.
4: いらっしゃいませ.
2: Kita dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
6: この T シャツ見て。忍者って書いてある。ああ、忍者。
3: いらっしゃいませ。
6: すみません。お守りはありますか？
7: ちょっとここにはありませんね。
6: ダム、お守りはお寺にあるよ。
8: お寺ですか？
6: 行きましょう。
9: トラベルガイド。
1: Waktunya untuk panduan perjalanan Mia. Hari ini kami perkenalkan Asakusa, tempat wisata populer di Tokyo.
2: Asakusa ada di sebelah timur Tokyo dan selalu disesaki oleh banyak wisatawan. Gerbang Kaminarimon merupakan pintu masuk ke Kuil Sensoji. Gerbang ini sangat mencolok karena ada lentera merah dan besar. Saat menuju ke kuil ini, kita akan melewati Nakamise Dori atau Jalan Nakamise yang membentang 250 meter sampai ke balai utama kuil.
1: Ada banyak toko di setiap sisi jalan, menjual berbagai macam hal, termasuk souvenir dan penganan. Seperti kerupuk beras senbe panggang dan kue bolu kecil isi pasta kacang merah yang disebut Ningyo Yaki. Ada juga berbagai macam kaos, kipas lipat, sumpit, dan yang lainnya.
2: Di bagian ujung Nakamise Dori ada balai utama Kuil Sensoji. Tokyo Skytree juga bisa dicapai dengan jalan kaki dari tempat ini. Banyak wisatawan yang mengunjungi dua tempat ini dalam satu hari. Semoga Anda berkesempatan untuk jalan-jalan di sana satu waktu nanti. Apakah Anda menyukai cara mudah berbahasa Jepang kali ini?
1: Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 13 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama saya Sutami dan rekan Novriana Dewi.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat ke China pada hari Selasa untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping. Keduanya diperkirakan akan membahas isu-isu perdagangan dan ekonomi, serta Taiwan dan konflik Iran. Saat meninggalkan Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa ia merasa hal-hal baik akan terjadi dan ini akan menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan. Trump dijadwalkan tiba di Beijing pada Rabu malam dan berada di sana hingga Jumat. Trump terakhir kali mengunjungi China pada tahun 2017 di masa jabatan pertamanya. Trump dan Xi dijadwalkan bertemu pada Kamis pagi. Pertemuan tatap muka ini merupakan yang pertama sejak Oktober ketika kedua pemimpin itu